0: darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
1: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala, setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV,
3: dari Stay Ali bin Abi Talib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Nurun minal Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-19 ya, di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2026. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di kesempatan pagi hari ini, yaitu di hari Sabtu ya. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita, kami sampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request dan juga menyampaikan salam sapa untuk pendengar yang lain. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse, dan juga melalui line interaktif kami ya, melalui line telepon. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk berikutnya adalah Telegram ya, di channel kami yaitu @liveSuaraAliman846AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Itulah media yang digunakan untuk request dan salam sapa melalui pesan singkat. Kemudian untuk line interaktif yang digunakan untuk request dan salam sapa adalah di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Silahkan Anda menghubungi kami di nomor tersebut ya, baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon biasa. Kemudian untuk pesan singkat, formatnya adalah yang pertama ditulis huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan apa, dan nama qari-nya siapa ya. Kemudian di akhir request ditambahkan ucapan salam sapa Anda untuk para pendengar yang lain. Baik, kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, dan juga surah An-Nas ya, dari juz 30. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request dan salam sapa yaitu pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, khotbah iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Kini kami akan menerima telepon atau line atau interaktif dari para pendengar sekalian. Ini sudah ada yang masuk, kami angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu Ani?
1: Alhamdulillah, baik ini suaranya Mas Satu aja.
0: Alhamdulillah ya. Request apa ini Ibu?
1: Request surat Al-Haqqah Syekh Abdul Somad.
0: Baik, salam sapanya Ibu silahkan.
1: Salam sapanya. Assalamualaikum buat bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa untuk Ibu Putiana di Pulau Panteng, Ibu Ami di Gading Seruni, Ibu Muslika di Dapuan, Ibu Amila di Ambelonceng, Ibu Martin di Dungkut Menanggal Harapan, Ibu Sri Hartini di Gunung Anyar, Ibu Koiri dan adik di Warung, kemudian Ibu Lina, Ibu Fitri dan Ibu Eni, kemudian Umu Andra dan Umu Faiz serta Bu Faiz, kemudian untuk Mas Leandro Islami di Pondok Gading Fajar Regensi, kemudian ke Gresik untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga, monggo matur nuwun Bu Majid. Untuk Mbak Aisyah Husna dan Ibu Musti Ana di Pasuruan, Ibu Hadi Utomo juga. Dan untuk Ibu Sarifah di Kutoarjo dan Mbak Ana keluarga di Lakar Santri. Dan kita ke Lamongan untuk Ibu Yusuf dan keluarga di Teluk Anyar Lamongan, Ibu Mulyati di Simbatan dan Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau. Monggo Bu Yusuf, apa kabar? Kembabat untuk Ibu Anis, Ketuban untuk Ibu Artinengsi

0: Mas Catur Baru Hapsapo, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Khairul Anam, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Riu, Mas Dika Aziz, Mas Khairuddin, Mas Epi, Mas Aking, Mas Yuda, Mas Nova, dan Mas Torik, serta Mas Zakaria. Semuanya beserta keluarga juga, mudah-mudahan sehat-sehat beserta keluarga. Kemudian untuk Bapak-Bapak Ustadz, semuanya, matur nuwun Ustadz, ilmunya, dan semuanya, salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat selalu, banyak rezeki, mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan yang baik-baik. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Masaku ayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa jazakallahu khairan Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Oh inggih, Ustaz Abu Ayub, matur nuwun.
1: Nggih, monggo Ibu.
2: Buat inggih, alhamdulillah berkah. Matur nuwun Bu Ani, matur nuwun sangat nggih, salamipun. Dere atur salam, tunggalipun kados Bu Ani kalau mau. Dere atur salam katur Bu Ani, nggih. Wonten Ustaz Ibu Budiana, kalian garwa putra wayang wonten Umi Abu Ayub wonten dalem, Umi Muhammad Husnul Yakin, Umi Musta'in Sari, adik Atika, Umi dan abinya, kemudian wonten ibu Umi Anani, wonten Ibu Khairin, Ibu Umi Andra, Raja wonten Ibu Amik Kedinding Seruni, wonten Ibu Adi Utomo, wonten Ibu Yati wonten Mojokerto, Ibu Koiri. Ibu Yusuf, kalian Mas Abdul, kalian Dea Ninda dan Abita dan Amira, kalian wonten Bu Artinese, kalian Mbak Aninda, wonten Tuban. Kalian Mas Ahmad, matur nuwun Mas Ahmad, Mas Ahmad kalian garwa putra nggih.

0: Monggo Ibu dilanjut.
1: Ibu Adi Utama, Ibu Umi Andra, Umi Abu Ayub, Umi Muhammad Kusnul Yakin, Umi Musa Insari, Raja Wonten Jati Kami dan Abina, Mbak saya wonten punyai Karang Garwa Putra, Bu Anik kalau mau, lajeng wonten Mas Ahmad, Mas Ahmad Karang Garwa Putra, lajeng wonten Ibu Yusuf sampun kalau mau nggih, lajeng wonten Ibu Ami Kedinding Seruni, sangat

0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah. Putus-putus ya komunikasi dengan Ibu Majid di Kota Gresik.
1: Kok mandek kalau menopo?
0: Ah, mboten mangertos nih kalau nunggu Ibu kok.
1: Oh nggih. Anu tak putus-putus kalau Ustaz Abayu.
0: Nggih, putus-putus Ibu.
1: Masya Allah. Wis makin mawon dalam tak mak

0: malih matur nuwun sanget. Al-Qur'anipun rekasipun kadadosanipun munafikun nggih atagopun lajeng akafirun kalian mujamil kalian anu kalian kiamah. Matur nuwun sata bayo.
1: Nggih sami-sami Bu. Baik, ikhwatul iman, kami beri kesempatan kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request maupun sekedar salam sapa melalui line interaktif kami untuk menghubungi kami di nomor 0873-04-846. Kami tunggu telepon Anda sambil kami bersiap-siap untuk membacakan request-request yang sudah masuk melalui pesan singkat. Kami periksa untuk layanan Telegram dan Clubhouse. Belum ada request yang dikirim dari sana ya. Kita beralih ke pesan singkat SMS ya. Untuk SMS, belum ada request yang dikirim melalui SMS. Kemudian kita berpindah ke WhatsApp ya. Sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan request melalui WhatsApp ya. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Komplek Gading Indah Regensi Surabaya, merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim. Ya, salam sapanya yaitu untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Iman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Ya, amin. Terima kasih. Salam sapa dan juga doanya ya, Mas Leandro Islami. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan Al-Muddatsir dengan qari yang sama. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustadz Muflih Safitra. Baik, ikhwatul iman, segera kami putarkan surah-surah pada putaran yang ke-1 atau yang pertama ya, karena belum ada yang menghubungi kami melalui line interaktif. Kita awali dengan surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdus Samad. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idza quri'al

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

فأصدقواكم من الصالحين.

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: kasiran.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah, demikianlah tadi beberapa surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita lanjutkan ke putaran berikutnya, kami akan membacakan request-request yang sudah masuk, sekaligus memberi kesempatan kepada para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon. Kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
3: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat Ustaz.
2: Alhamdulillah, merequest apa ini Ibu?
3: Mau request surat An-Nazi'at.
2: Baik.
3: Dengan kode Al-Ustaz Abusa.
2: Baik, kemudian salam sapanya. Untuk surah yang kedua, baik, silahkan dilanjut Ibu.
3: Ya, buat Ibu Yusuf, Ibu Fatul Ulum, Ibu Cipto, Ibu Munyadi, Ibu Anis, Ibu Siti Aisyah, Umi Salsabila, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Khairin, Ibu Ani, Ibu Ani, Ibu Emi, Ibu Rina, Ibu Fitri, Mas Liandro Islami, Bapak Anwar, Bapak Ibu, Bapak Putra Setia, Bapak Zakaria, buat semua pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, dan juga buat semua kru, Ustadz, dan semua Ustadz-Ustadznya, syukron, jazakumullah khairan katsiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Artiningsih ya di Plumpang Tuban sudah menyampaikan request dan salam sapanya. Baik, kami buka kembali line telepon untuk request dan salam sapa. Silakan untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecilkan dulu ya.
2: Ya, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
4: Halo.
2: Ya, bagaimana kabarnya Ibu?
4: Kabarnya alhamdulillah. Sudah sembuh dari panasnya Ustaz, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Sekarang ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
4: Ini mau salam sapa.
2: Baik, silahkan Ibu.
4: Salam sapa kepada Ibu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Yang ada di Rungkut Surabaya. Matur suwun Bu, salamnya Bu. Juga di tempat yang sama di Rungkut Surabaya. Kemudian ada Ibu Budiana di Pulau Bandeng Kenangan Surabaya, Ibu Siti Suhaila di Pulau Bandeng Cempaka Surabaya. Kemudian ada di Tanah Sayur Merah Surabaya. Kemudian ada Ibu Siti Nur Aisyah, keluarganya Siti Nur, monggo Bu Ami di Kedinding Surabaya. Dan ada Bunda Amila di Ampel Surabaya. Kemudian ada Umi Andra di Karangpilang Surabaya, dan keluarga Ibu Sari. Kemudian ada Ibu Ruhana di Banyuwiri Kidul Surabaya, dan ada Ibu Fitri Ibu Rina dan Ibu Eni masing-masing di Demak dan di Kapas Mat ya, dan di

0: Bis di Ngedangan Sidoarjo. Kemudian ada Muhani, Monggo Muhani di Taman Sidoarjo. Kemudian ada Ibu Khairin bersama adiknya ini di Waru Sidoarjo. Kemudian ke Pasuruan ya, di Pasuruan ada Ibu Lili Hasyati, di Kelandongan Pasuruan Monggo Bu, ada Mbak Ais bersama ibunya, Ibu Musaina, di Lemah Arab Pasuruan Monggo Bu, dan ada Ibu Nur Aini di Pelinggisan Pasuruan, Ibu Hadi Utomo di Dawe Krati Pasuruan, ke Jombang, di Jombang ada Ibu, ada Umu Yulba bersama Bapak Mahmudi di Perak Jombang. Dulu ada pendengar yang namanya Ibu Soekarti di Kebun Dalam Jombang. Dan Bapak Khairul Anam bersama Ibu Siti Ais, Ibu Siti Maimunah di Losari Pelosan Jombang. Kemudian di situ Pondo ada Mbak Firliana di situ Pondo. Kemudian ke kolam Gresik, di Gresik ada Ibu Abdul Majid bersama cucu-cucunya di Kota Gresik, Monggo Bu Majid. Dan ke Lamongan ya, ke Lamongan ini ada Ibu Mulyadi dan Ibu Cipto di Simbatan Lamongan. Ibu Ma'ruf di Madekarya Lamongan, ada ibu Nur Hayati di Tikung Lamongan. Kemudian ke Kembang Bau di sana, dan ke Desa Kedung Gambel di sana ada ibu Saro bersama Bapak Tarsono, kemudian Ibu Tarwiya, Ibu Siti Aisyah, Mbak Devi, Mbak Mas Ulul, Mbak Tuti Rohima, Mbak Nur Hidaya, semuanya di Desa Kedung Gambel Lamongan. Kemudian di Tuban, di sana ada Mbak Ardinise bersama anaknya Ninda di Tuban. Ke Tuban pindah ke Mbapat. Di Mbapat ini ada Ibu Anis di Tritunggal Mbapat Lamongan. Kemudian ke Laren ya, di Laren ada Ibu Rofia, Ibu Suwarti, Ibu Mutoafa, dan Ibu Umi Anin, Ibu Muati, dan Bapak Ahmad Rosadi. Ibu Suwarti ini bersama Bapak Rajiman Prawiro. Ini semuanya di Desa Laren, Kabupaten Lamongan. Untuk ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, adik-adik, semuanya saja kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa diberkahi, dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat Ustaz Tabayub sekeluarga, semoga sehat selalu. Dan buat Nak Rio, Nak Dikaisis, Nak Khairuddin, kru-kru semuanya, semoga sehat selalu. Dan buat Bapak Ustadz-Ustadznya, semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jayakum Allah Muran Fatiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan. Dan kami beri kesempatan kembali kepada para pendengar yang lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line interaktif kami, untuk segera menghubungi kami di nomor 0873-04-846. Dan sambil menunggu, kami akan membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan, yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Ahmad Sa'ud. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah An-Najm dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Salam ukhuwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Amila, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lili Kasiati, Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Muslihah Siddiq, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani Dirungkut, Ibu Artiningsih, Ibu Hani, Ummu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam juga istri, Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rofiah dan juga Ustadz-Ustadznya, serta semua kru-krunya semua. Semoga semuanya selalu sehat-sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga, serta dalam lindungan, penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh-soleha, rezeki serta pahala yang melimpah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salam sapa dan doa dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya. Terima kasih atas doa dan salam sapanya. Kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo, yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslikah, Ibu Muslikah Siddiq, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningsih, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baik, Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Iman, kita akan segera menyiapkan surah-surah pada putaran yang kedua. Dan putaran yang kedua ini akan diawali surah An-Nazi'at dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama, dilanjutkan dengan surah-surah yang lainnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Allah kafira.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Masih ada dua surah yang belum kami hadirkan, namun karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih, ya tepatnya pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia bagian barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Surah-surah tersebut insyaAllah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.